0: moko moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te.

0: moto moko chalite pona kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalela ka mwana obalela kate lokao.

0: moso moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka ukuzwa.

0: moto moko achalite pona kula kisayo denge usari
1: tele ma
0: twende dalela ka mwana mbale dalakate luka.

0: poso moko achalite Pona kola ki sayo Denge orisari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalelelakate Luka ukuzwa Ha